0: Yan Akashvani Tura Knatam Swengpa Sakanti Kondali Prungnam Tura Programuna Rumchakswan Baksa Sakantinan Prungnam Daal Hazalgani Kolgriktok Bilsini Junjani Chet Tarik Sombar Prung Unga Daalni Prungnam Tura Programo Nasimang Malaria Sabisinigman Kantke Agananiko Knangen
1: Malaria Saniko Anching Sakantian Via Malaria saniko gangurang mande uchki saksa kabunu barata. Malaria ko ganguro komsa anopheles mengepa gangu bimasa mande uchki sata. Malaria jo ungara rokom brirunga. Warangara plasmodium bibax, plasmodium ovale, aro plasmodium malaria aro plasmodium pelsiperum unga. Ia jo ungrang mandeo dingtang daki sanirang ko ungata. Plasmodium aro pelsiperum jo ungku sananiu chloroquine samna namjaha aro ian panga complication rangku ongate mandiku sa blong barat ke pawa plasmodium bibex aro plasmodium mobile malaria jo ungni a sel saudi sana aba chengu bending perpete salsa wachang wachangi sagin mande sana pahon sna jiljili aba chingi bararang pindapani jamanu Bein dengan fiber dogin, uni zamanu dengolong khati kasne fiber komiangin. Uni zamanu sah dik sana nami kontasuk bridget ni zamanun sna dengan daki sana abacing taygin. Rute indaki sangaude spleen aro liver ba talbagin aro mandeni ancini selrangku malaria jong nostoka anigman mande anemia ba anci komi sagin. Plasmodium malaria infection ongode agres na zilzile saja fever ba andidano ja aro fever ketamgba salo salo san ongkatkin ya jo ong saniko ongat gija ba symptom nakat gija ba ba ruute mandeni anchio dongna manaya pelchipirim malaria jo ong kapunang nabate namjabata maina

Prevel son momonir gapagi trangkona simang kna suaha. Da George sangmanir gapagi trangko ka matenga gi trangara. Walantian bimangko nik suaha aru bewalde ung jasim kon.

Bangistan film niget hogi kranti kona simangna watataha. Dao Arijit Singh nir gpa Ankur Arora murder case film niget uska hi bana kona simangna kamatinga.